Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

101,6 Pro 2 Obat Teman Terbaik Kamu. Dan kayak biasa juga Teman Pro 2 di Spada ini kan ada segmen yang spesial lah buat kamu, yaitu Spada Pilih Lagu Kamu, yang mana nanti kamu tinggal voting-voting lucu aja gitu ya ke Instagramnya RRI Pro 2 Banten di @RRI_Pro2Banten, karena di situ nanti gue bakal kasih kamu 3 penyanyi ya, 3 musisi yang terkenal dan lagunya juga udah diputar di mana-mana, khususnya di jagat maya Indonesia, di dunia persosmedan ya. Jadi kamu tinggal pantengin, lihat story-nya, terus ikut polling atau voting aja. Dan nanti yang menang, musisi yang menang voting, bakal gue puterin lagunya 3 lagu tanpa jeda. So buat kamu yang kepo, kira-kira bakal ada siapa aja nih nama-nama yang keluar di Spada Pilih Lagu Kamu kita di edisi 27 September 2026 ini, langsung aja mampir ke Instagramnya Pro 2 Banten di @rr_pro2banten.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh

Oke, tamper dulu yang tadi gue bilang ya, kalau gue mau bacain siapa ya pemenang voting lagu kita di pagi hari ini, tamper 2. Dan pemenangnya itu Raim Laode. Dan dua nama lainnya itu ada NPD sama Perunggu ya. So, kayaknya di pagi ini seru banget kalau kita dengerin lagunya Raim Laode. Dan kebetulan gue juga lagi cukup suka sama lagunya Raim Laode, apalagi yang Lesung Pipi ya.

sama yang Iqro tahun pro 2. So yang bakal gue puterin 3 lagu ya dari Rain Lode di pagi hari ini buat menemani kamu semua. Yang pertama gue taro Iqro deh, karena ini lagu favorit gue juga ya. Semoga kamu juga suka sih. Harusnya suka lah, lagu ini seru, tahun pro 2 cocok lah diputer di pagi hari ini ya. Next ini gue mau puter yang mana ya? Yang Lesung Pipi deh kalau gitu ya. Lagu keduanya Lesung Pipi tahun kedua. Next, lagu ketiga atau lagu terakhir ya di voting pada pilih lagu kamu ini, Rahim Lode yang mana ya tahun kedua ya? Yang ini aja deh. Yang lagu barunya nih yaitu yang Bersenja Gurau. So tahun kedua, kita dengerin nih 3 lagu persembahan dari Rahim Lode. Here we go.

0: tolong Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Yeay, Tamara Dua, gak kerasa banget ini udah mau jam 8 pagi dan harusnya kamu udah bangun semua ya di pagi hari ini, atau ada yang masih tidur ya baru bangun siang. Mirip gua sih. Kalau weekend itu malamnya begadang, tidurnya pagi, bangunnya siang. Tapi jangan sering-sering deh Tamara Dua, karena setahu gua kalau kebiasaan begadang, apalagi tidurnya tuh pagi-pagi ya, tidur jam 3, jam 4, bangunnya siang tuh, gue pernah dengar katanya kurang sehat juga buat badan. Jadi itu tuh bisa ngerubah siklus tidur gitu loh, Tamara Dua. Yang biasanya kamu normalnya tidurnya malam jam 9, 10, 11, oke maksimal 12 deh. Tiba-tiba kamu jam 12 gak ngantuk, baru ngantuk jam 4, jam 5 gitu ya, bangun-bangun siang. Dan biasanya kalau bangun siang itu, gue gak tahu sih, ini gue doang yang rasain ya, kalau kita begadang lama bangun siang tuh bangunnya pusing gak sih, Tamara Dua? Iya gak sih? Apa cuman gua doang ya? Tapi gak apa-apa, kalau sesekali mungkin ya it's okay lah ya, Tamara Dua jangan dijadiin kebiasaan aja. Anyway, di pagi ini yang menuju jam 8 ini kan kita kurang lebih sekitar 15 menit lagi bakal masuk ke Sepada Opini Publik. Jadi di sini kita bakal bahas-bahas ada hot topic apa aja nih di sosial media Indonesia maupun mancanegara gitu ya. Dan sebenarnya gua mau bilang sih, misal kamu semua mungkin di pagi ini butuh request lagu juga oke sih, kamu tinggal request aja Tamara Dua ke WhatsApp kita di 081 945 1016.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu dan teman berdua. Kayak yang tadi gue bilang ya, kalau gue mau cari yang lagi seru-seru nih, lagi rame, lagi update ya di sosial media teman Pro 2. Dan kayaknya ini ada kabar yang bisa dibilang ini cukup bikin kita sedih ya teman Pro 2. Yang kebetulan ini kabar juga baru banget di update nih ya, kalau sekitar baru banget 20 jam yang lalu. Jadi Guru Soekarno Putra ya, putra bungsu dari presiden pertama RI Soekarno sekaligus seniman juga nih tahun kedua, ini meninggal dunia ya di usia ke-73 tahun di hari Sabtu kemarin ya, tepatnya itu pukul 4.16 waktu Indonesia Barat. Dan kabar duka ini tuh disampaikan langsung sama Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ya, Hasto Kristianto, lewat keterangan tertulis yang dikutip dari kompas.com. Adik kandung Megawati Soekarno Putri itu sebelumnya sempat dikabarin berada di kondisi kritis tahun 2 dan menjalani perawatan intensif ya di rumah sakit. Dan kondisinya ini jadi perhatian publik tentu aja ya dalam beberapa hari terakhir sebelum kabar duka ini disampaikan resmi di hari Sabtu pagi. Sedikit info tahun 2, semasa hidupnya ini guru ini dikenal sebagai musisi, koreografer sekaligus seniman yang banyak ngebawa unsur-unsur budaya Nusantara gitu ya ke dalam hasil karya-karyanya. Nah, salah satu karya yang jadi bagian penting dalam perjalanan musiknya itu Guru Gipsy ya, di tahun 1977, yang proyek kolaborasinya ini bersama grup Gipsy yang juga ngelibatin mendiang Krisye, salah satu penyanyi legend juga ya tahun 2. Dan akhirnya ia mendirikan kelompok kesenian yaitu Suara Mahardika dan GSP Production. Serta gak ketinggalan tahun 2 itu menggelar berbagai pertunjukan kolosal ya, yang bertajuk Pergelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra sejak 1979. Dan mungkin sedikit info lagi buat kamu, di luar dunia seni, guru juga sebenarnya aktif tahun 2 di dunia politik dan pernah juga ya menjadi anggota DPR RI. Ya, kita doain aja semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan gitu ya, diberikan keluasan rasa ikhlas gitu tahun 2. Dan itu aja untuk mendiang Guru Soekarno Putra, semoga mendapat sisi yang terbaik ya tahun 2 di sisinya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Kita masih lanjut di Sepada Ini Tahun Pro 2 ya, dan masih ngomongin seputar topik-topik seru kayaknya yang gua mau kasih tahu ke kamu semua pokoknya ya. Pokoknya kita gak boleh ketinggalan update nih sekarang ya, Tahun Pro 2. Dan sekarang ini siapa di antara kamu yang suka banget Tahun Pro 2, buka HP, bukan lihat TikTok, bukan lihat YouTube, bukan main game, tapi ini bisa dibilang main gak ya? Oh, pengguna ini Taman Pro 2, pengguna akun-akun investasi kripto, ya main kripto lah bahasa gaulnya ya. Ternyata Taman Pro 2, jumlah akun kripto di Indonesia itu sekarang udah mulai banyak banget sih, 22,93 juta akun itu per Juli 2020.

20 juta pengguna gitu misalnya per bulan September ini gitu kan. Dan perkembangan ini tuh sebenarnya nunjukin juga semakin luasnya pengguna aset-aset digital ya di Indonesia. Gue inget banget pertama kali gue kenal kripto itu tuh di zaman-zamannya COVID dulu. Jadi entah kenapa tiba-tiba YouTube gue, terus TikTok gue juga ya sama Instagram itu isinya kripto semua tuh. Jadi waktu itu gue sempat tertarik, cuman gue nggak ngerti ya teman produk, jadi nggak jadi coba. Nah untuk ngomongin kripto sendiri, perkembangan ekosistem kripto juga kan diikutin sama upaya memperkuat perlindungan pengguna dan pengembangan inovasi ya. Nah OJK ini tahun kedua membuka ruang nih lewat mekanisme regulatory sandbox gitu ya. Jadi ini tuh buat nguji berbagai inovasi aset digital gitu, termasuk tokenisasi emas, surat berharga negara, properti, stable coin gitu kan. Pokoknya aset-aset digital lainnya gitu ya. Dan mungkin buat kamu semua sekarang udah familiar sama yang namanya kripto ya, tahun kedua entah dari influencer gitu kan. Cuman nih tahun kedua ini bisa dibilang bukan saran, anggaplah ini pesan nasehat ala-ala gua aja sih. Buat kamu semua gitu ya yang mau coba buat nyoba-nyoba main kripto gitu ya, investasi di kripto, sebaiknya kamu pelajarin dulu ya, lihat-lihat, baca-baca dulu, entah di Google, download bukunya mungkin, buku-buku yang bisa itu tuh apa ya, dasar-dasar fundamental kripto gitu ya. Karena setahu gua kripto itu tuh enggak sesederhana kita ngebaca grafik doang, teman-teman, enggak sederhana kita tuh hitung profit-profit udah gitu, enggak. Banyak banget hal fundamental yang perlu kamu pelajari. Jadi jangan niatnya nih kamu investasi biar profit, malah pas kamu ikut gitu ya FOMO, investasi di kripto ujungnya malah rungkat gitu ya. Jadi jangan sampai tahun 2022.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Kita memperoleh dua. Gak kerasa banget udah jam 9 aja. Lebih tepatnya jam 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu? Di ini cuaca sih harusnya udah cerah banget ya. Kalau di sekitaran kantor RRI Banten sih, gue lihat ini cerah, aman. Jadi buat kamu yang tinggal di sekitaran kantor RRI Banten, kalau mau olahraga, mau jogging, mau sepedahan, cuaca di sini sih lumayan mendukung, sangat mendukung malah gitu ya. Taman Perdua, tapi jangan lupa sarapan. Atau di antara kamu semua ada yang belum sarapan Taman Perdua? Gak apa-apa, gue bakal tetap nemenin kamu kok ya. Anyway, kamu sarapan pagi ini pakai apa Taman Perdua? Apa kamu tipe orang yang gak bisa sarapan? Soalnya ada beberapa dari teman gue tuh yang dia gak bisa sarapan. Katanya kalau sarapan tuh tiba-tiba mules aja perutnya gitu ya. Bawanya maunya buang air terus ya. Ya gak apa-apa sih Taman Perdua ya. Dan gue ingetin lagi, mungkin buat kamu yang lagi sarapan terus mau diputerin lagu, boleh tinggal request aja lagu yang mau kamu puter kak gitu ya, lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016. Dan tentu aja nanti sampai jam 10 kita bakal masih lanjut di segmen Sepada Selamat Pagi Teman Perdua. Baru abis itu nanti di jam 10 sampai jam 12 kita lanjut di segmen yang agak panas sedikit ya Teman Perdua, yaitu di Santai Siang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Oke, balik lagi di 101,6 Pro 2 teman terbaik kamu. Di sepada kali ini teman Pro 2 pas banget, thank you banget nih udah ada yang request lagu dari kakak tanpa nama ya lewat WhatsApp. Di 0899 sekian sekian sekian. Ini katanya minta diputerin lagu Buram, Buram Band, Yang Mana Aja Bebas katanya. Waduh, ini udah kayak ditanya enggak sih kalau ditanya pedes atau enggak, biasanya kita sedeng gitu ya. Biasanya ini kalau ditanya mau kemana nih kita, bebas. Nah ini tipe-tipe cowok yang easy going aja. Yang penting lagu Buram katanya. Jadi kayaknya gue puterin lagunya yang cocok apa ya di pagi ini Taman Pro 2. Karena kamu mungkin sekarang lagi beranjak dari tempat tidur menuju tempat liburan di weekend ini, atau ke tempat ngopi gitu ya, ke tempat nongkrong. Kayaknya itu deh yang mau gue puter, lagu Buram Band yang judulnya itu Beranjak. So ini dia Taman Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Yo, teman-teman Pro 2, ini bentar lagi mau jam 10 dan itu tanda kita nanti bakal masuk ke segmen santai siang. 7 menit lagi dari sekarang, teman-teman Pro 2, perjalanan kita di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 ini sudah mau berakhir. Gak kerasa banget ya, weekend tuh emang kerasanya cepet banget, tapi kalau weekday tuh kayak lama banget ya. Kayak kita ngerjain sesuatu lah, belum kejebak macet pas pulang, pas berangkat. Tapi gimana kabar kamu teman Pro 2 di jam sekarang nih, jam 10 lah ya, jam 10 kurang 7 menit ini. Masih semangat atau enggak, atau udah lemes-lemes lagi, udah ngantuk lagi nih, udah mau tidur lagi aja, jangan ya teman Pro 2. Kecuali kamu begadang, yaudah gak apa-apa deh gitu ya, kamu tidur lagi gak apa-apa dah. Anyway, di santai siang nanti gue juga bakal tetap kasih kamu update menarik kok, sama kayak di Sepada. Gue bakal kasih kamu musik-musik seru, update menarik, dan mungkin buat kamu yang mau kirim-kirim salam juga bisa sih di santai siang nanti. Taman Pro 2 mau request lagu juga boleh, soalnya tadi udah ada ya yang request lagu. Taman Pro 2, thank you banget yang udah request lagu tadi di Sepada, dan di santai siang juga masih boleh banget buat request lagu. Jadi boleh dari sekarang, Taman Pro 2, kamu siapin semua playlist kamu gitu ya, yang mau kamu request bisa lewat WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: harga ayam mahal, telur naik, cabai rawit naik, bawang juga. Aduh, semuanya mahal.
1: Aduh, iya nih Bu, mana gajian segitu-gitu aja. Pusing sayanya.
2: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah.
0: Gimana caranya? Emang bisa?
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana, seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah mulai menanam cabai dan sayur sendiri di rumah. Lumayan, bisa hemat.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Sekarang waktunya Viva Pro 2 bareng gue Nando Putra. Informasi pertama datang dari Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI yang memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah Taman Pro 2. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Gerak Peduli NTT Ikan Nai di Pantai di Kementerian Pariwisata. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya, dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya sendiri berlangsung secara hybrid dengan melibatkan pengurus FOKBI dari berbagai daerah di Indonesia.

Kabar selanjutnya, Taman Pradua, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat optimis Indonesia capai target emas Asian Games 2026. Indonesia baru memperoleh medali emas kedua dari cabur angkat besi oleh Rahmat Erwin Abdullah. Lifter Indonesia itu mencatatkan angkatan terbaik 160 kg pada snatch dan clean and jerk. Ia membukukan 206 kg. Rahmat unggul tipis atas lifter Thailand, Wirafon Wichuma, yang mengumpulkan total angkatan 365 kg. Total angkatan 366 kg yang dicatat Rahmat juga tercatat sebagai rekor dunia. Info Pro 2.

0: Dan informasi ketiga datang dari timnas Inggris tahun 2002 yang harus mengakui ketangguhan Spanyol 2-3 di Stadion Wembley, London. Laga ini merupakan laga pembuka grup 3 turnamen Union of European Football Association atau UEFA, Nation League A. Sukses ini membuat Spanyol memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin. Hasil ini juga membuat tim Matador Spanyol unggul selisih gol atas Kroasia di posisi kedua. Inggris di posisi ketiga. Kedua tim tampil ngotot saat peluit babak pertama dibunyikan. Tapi pemain Spanyol Lamine Yamal mampu mencetak gol pembuka ke gawang James Trafford saat lagu berjalan memasuki menit kedua. Sekian untuk Kipas Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial,

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

101,6 Pro 2 mana teman terbaik kamu. Ini thank you banget teman Pro 2. Kali ini ada yang request lagu lagi nih di Santai Siang ini ya teman Pro 2. Yang mana di Santai Siang ini waktu yang pas lah buat kamu yang mau request lagu hits. Karena kita kan ini ada di Santai Siang Pro 2 hit list ya. Jadi boleh kamu request lagu-lagu hits versi kamu. Kayak teman kita yang dua ya, yang dua ini bukan yang satu ini. Yang pertama ini dari Pidah, dari Kak Pidah, ini minta diputerin lagunya Roni Parulian ya, yang judulnya Dunia Imajiner. Thank you banget ya Kak Pidah, nanti on list ya lagunya. Ada next, ini ada requestan dari 0856 4702 sekian, minta diputerin lagunya. Lagu siapa nih? Lagunya Selena Grace yang judulnya itu Sumpah Mati. So thank you banget teman-teman berdua yang udah request lagu. Kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request ya. Here we go.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau. Dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Masih lanjut di Santai Siang ini, Tamam Radio yang udah mau jam 11. Makin panas, makin cerah ya. Jangan lupa ngopi di siang-siang kayak gini. Dan jangan lupa makan siang juga ya, Tamam Radio. Buat kamu warga, masyarakat, anak muda Tangerang, kayaknya harus sorak gembirai deh. Karena pemerintah kota Tangerang ini katanya segera membangun fasilitas olahraga sepatu roda bertaraf nasional yang useful, berguna, dan juga representatif ya. Hal ini guna mendukung atlet ya yang memiliki ruang latihan yang dapat menunjang perkembangan skillnya gitu kan. Sejatinya kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota dan Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Tangerang itu kan berlangsung di 25 sampai 27 September sekarang terakhir berarti ya, 2026. Tapi hal ini tuh baru diwacanakan aja ya, Taman Pro 2. Bagi para atlet sih, ajang ini jadi kesempatan menguji kemampuan juga, menambah pengalaman juga, sekaligus apa ya, kayak benchmarking kali ya, kayak mengukur kesiapan menghadapi kompetisi berikutnya gitu, biar makin hafal medan, biar makin mateng mentalnya juga. Dan wali kota Tangerang juga Syahrudin ini bilang, Taman Pro 2, kejuaraan itu bukan sekedar pertandingan katanya, tapi bagian dari proses yang ngasih ruang buat atlet itu untuk terus berkembang, dan pengalaman bertanding juga menurutnya menjadi bekal penting ya dalam perjalanan atlet menuju level yang lebih tinggi. Gua kalau dengar kabar gini kayak ikut happy juga ya. Jadinya para atlet itu kan punya tempat, punya apa ya, dapat support yang begitu full ya, Taman Pro 2, bukan cuman dari komunitasnya, bukan cuman dari teman-temannya, tapi juga dari pemerintah setempat juga. Mudah-mudahan makin banyak lagi fasilitas-fasilitas di Banten ya, Taman Pro 2, yang mendukung bakat para atlet kita yang keren-keren ini.

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pak. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

101,6.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: after his Oscar-winning performance.
1: Yang di luar sana, kamu-kamu semua Taman Pradu 2 yang mengaku gamer, apalagi suka main game di PlayStation, Xbox, atau di PC gitu ya, acung dulu karena kita samaan. Tapi gue lebih suka, bukan lebih suka sih, gue juga suka juga kalau main di HP gitu. Tapi gue sih kalau disuruh pilih main game di HP, di PC atau di PS, ya gue jelas pilih PC gitu ya. Tapi karena sekarang ya kayak kita tahu Taman Pro 2 harga tuh semua naik, harga RAM, harga memori, SSD, harga spare part ya, maksudnya part-part PC itu lagi pada mahal. Jadinya kalau mau ngerakit PC buat main game, jujur agak boncos ya. Gue gak tahu sampai kapan ini ya harga PC part-partnya tuh bisa turun stabil lagi Taman Pro 2. Makanya sekarang gue pindah lagi ke PS gitu ya. Dan salah satu judul game yang udah melegenda, udah banyak yang suka juga, fanbase-nya juga masih banyak banget, bahkan game versi lamanya, versi jadulnya tuh masih dimainin sampai sekarang, yaitu GTA Taman Pro 2. Ya enggak sih, GTA San Andreas itu kan dia udah rilis lama banget ya, itu tahun 2004, tapi sampai sekarang itu masih dimainin saking serunya, saking banyak fanbase-nya. Apalagi di sekarang ditambah ada kabar nanti di bulan November Taman Pradu 2 bakal rilis GTA 6. Yes, ini salah satu game yang gua tunggu-tunggu juga, walaupun harganya mahal. Menurut kantong gua sih mahal ya untuk sebuah game, tapi gua enggak apa-apa, gua rela nabung buat beli ini game yang ori dong tentunya. Jangan beli bajak-bajakan lah ya, Taman Pro 2. Tapi sayangnya di kala hype GTA 6 ini, kayak yang kita tahu juga mungkin yang ngikutin kabarnya di sosial media, kalau GTA 6 ini beberapa kali udah sempat bocor ya gameplaynya, lagi Taman Pro 2 gitu ya, visualnya, gameplaynya leaks gitu ya. Kalau orang-orang sih bilang itu GTA 6 leaks, katanya kayak gitu ya. Yang mana dari leaks ini gue sempat gak sengaja ngelihat lagi Taman Pro 2, jadi ya gue udah tahu gitu ini grafiknya kayak gimana, secara visual, fiturnya apa aja gitu ya. Aduh, emang FYP TikTok tuh kadang ngejebak ya Taman Pro 2. Tapi gak apa-apa, gue masih excited gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari Take-Two-nya sendiri ya, selaku perusahaan induk dari Rockstar, developernya GTA, ini udah ngambil jalur hukum sih buat mengajukan panggilan ya, panggilan data ke Microsoft dan Discord ya, buat ngelacak nih identitas akun nih dibalik nama akunnya itu Cyberleak Taman Pro 2. Nah, siapa nih, apakah mereka perorangan, satu tim gitu ya. Nah, klaimnya ini katanya ada suatu kelompok hacker bernama Shiny Hunter yang menuntut tebusan dari Rockstar nih, dan ngebocorin sejumlah data finansial perusahaan setelah tuntutan mereka itu ditolak. Wah, makin kompleks Taman Pro 2 ini perkara GTA 6 ya, bayangin loh. Ini jadi perang antar Take-Two, Rockstar versus hacker Taman Pro 2. Wah, tapi gue juga sangat menyayangkan sih, jadinya kan yaitu orang-orang yang tadinya tuh mau di apa ya, tanda kutip mungkin mau dapat surprise-nya gitu ya, mau dapat feel nungguinnya gitu loh pas rilis biar bisa main gitu, surprise gitu kan, penuh kejutan, tiba-tiba udah ke spoiler gameplaynya, udah ke spoiler fiturnya. Ya gue sebagai fans GTA sih berharap ya semoga kedepannya nggak ada leaks lagi atau bocoran-bocoran lagi Taman Pro 2, karena gitu kalau kita udah sekali aja nonton bocorannya ya, atau nggak sengaja nonton, nanti FYP kita tuh isinya bakal itu semua. Kalau gua sih Taman Pro 2 ya. Kamu gitu enggak sih?

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Waktunya sate siang.
3: Santai lah.

alasan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat, seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

Oke, masih lanjut di Santai Siang ini Taman Pro 2. Dan kita masih lanjut deh ngomongin soal game ini. Gara-gara tadi kita ngebahas soal GTA 6 sih tadi ya. Jadi gue mau kasih tahu ke kamu game-game yang ini jadi game terlaris ya, terbanyak terjual gitu. Terbanyak terjual. Jadi beberapa list ini mungkin kamu ada yang tahu atau mungkin ada juga yang gak tahu ya. Posisi pertama ini ditempatin Taman Pro 2 sama Minecraft yang ini udah lebih dari 300 sampai 350 juta kopi. Wow ya, dan ini multiplatform, di PC ada, konsol ada, dan mobile juga ada. Disusul sama GTA 5 atau GTA 5 ya, ini lebih dari 215 juta kopi di PC dan di konsol, ini total ya Taman Pro 2. Next, siapa sangka Tetris itu juga salah satu game terlaris. Yaitu sekitar 170 juta kopi. Ya ini versi klasik dan versi fisiknya juga gitu ya. Tapi kalau total unduhan, yang unduhan ya Taman Pro 2 yang dia nggak pakai fisik, nggak pakai DVD, CD-nya itu, yang ada di Play Store, mungkin di App Store gitu, itu bisa jauh lebih tinggi. Wow. Bisa jadi nyentuh 200 juta ya sama kayak GTA 5 Taman Pro 2. Dan yang ketiga, ini terjual sekitar kurang lebih 75 kopi lah ya. Ya 75 sampai 80 kopi gitulah ya. Itu ada PUBG Battleground. Salah satu pelopor game Battle Royale ya Taman Pro 2. Salah satu sepuh juga di genre Battle Royale, yang mana sekarang udah banyak banget ya Battle Royale dengan berbagai macam judul, gimmick, dan fitur-fitur. Cuman buat gue PUBG sih masih ada di hati sih. Soalnya gue pertama kali kenal Battle Royale ya lewat PUBG Taman Pro 2 gitu. Dan gue inget banget gue main di laptop waktu itu ya. Ya gue kalah terus, gak pernah menang sama sekali. Jadinya gue yaudah-udahan, capek. Oke, Taman Pro 2, informasi ini juga mungkin bisa dibilang menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Thank you banget ya Taman Pro 2 yang udah standby bareng gue dari subuh. Kita yang ngantuk-ngantuk bareng sampai sekarang, ngantuk juga sih jam-jam tidur siang sih Taman Pro 2. Thank you juga yang udah request lagu ya. Tadi udah ada beberapa yang request lagu, thank you banget ya. Dan thank you juga tadi yang udah ikut-ikut polling-polling, voting-voting ya di Santai Siang, pilih lagu kamu. Abis ini bakal ada teman terbaik kamu lagi yang bakal nemenin, ya bakal ada penyiar kece lainnya yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Perjalanannya masih panjang, Taman Pro 2 ya. So, gue Nadi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Gimana di Minggu ini teman Pro 2 ya? Tadi sih pas on the way ke sini BTB gitu kan ya, agak-agak panas sebetulnya ya. Tapi ini udah agak-agak mendung lagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di Minggu hari ini BTB senang banget akhirnya kembali lagi menjadi teman terbaik kamu dari sore siang sampai dengan sore ceria. Kalau tadi gue on the way ke kantor tuh agak-agak panas tapi agak-agak mendung juga gitu ya. Kayaknya ini siang ini makin mendung aja teman Pro 2. Tapi kalau gue sih ngerasanya mau cuacanya gimana pun es tetap nomor 1 sih. Lo ngerasa hal sama gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau lagi craving banget, lagi pengen minum yang manis-manis. Beuh, ini es-es tuh gak terkalahkan sih teman Pro 2, jujur. Tapi kamu tahu gak sih ada 5 kuliner Indonesia es especially-nya yang punya cerita di balik namanya teman Pro 2. Kita mulai dari satu dulu kali ya. Kita dari Es Sinar Garut teman Pro 2. Jadi pelopor Es Sinar Garut ini adalah Pak Haji Ucu dari Garut yang merupakan pertama kali pionirnya gitu kan ya dari Es Sinar Garut. Nah, pertama kali buka usaha ini tuh pada tahun 1968 di Pasar Baru Jakarta Pusat. Kemudian Pak Haji Ucu menemukan inspirasi nama karena mereka tuh melihat restoran dengan nama Sinar Medan. Terus katanya ia jadikan nama usahanya Sinar Garut karena berasal dari Garut. Lucu juga ya. Tapi secara look sih ini sangat amat menggiurkan sekali teman Pro 2 dengan warna-warna pink gitu kan ya, dan ada buah nangkanya. Oh my god, that's so good gitu teman Pro 2 ya. Dan setelah ini BTB masih bakal bahas lagi beberapa nama unik atau arti-arti dari SS yang ada di Indonesia teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Waktunya santai siang.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita masih bahas beberapa kuliner es Indonesia yang ternyata punya sejarah atau fakta unik di balik namanya ya Teman Pro 2 ya. Selanjutnya adalah es Lendang Mayang Teman Pro 2, di mana menurut budayawan Betawi Yahya Andi Saputra, nama es Lendang Mayang ini kemungkinan mengarah pada cerita rakyat di Jampang Mayang Sari yang terkenal cantik, di mana komposisi warna dari selendang mayang ini memperlihatkan kecantikannya dan bentuknya yang lebar serta panjang bagaikan sebuah selendang. And another one, kalau kamu mungkin juga nggak asing dengan es Oyen Teman Pro 2, ini juga berasal dari sosok yang pertama kali menjual es di kawasan Jalan Sukajadi Bandung, yang berawal dari gerobak usaha milik Pak Oyen, kemudian berkembang menjadi kedai legendaris yang masih eksis sejak tahun 1954. Dan setelah ini kita bakal bahas kira-kira kalau menurut kamu es podeng dan juga es dawet ini punya makna sejarah seperti apa ya Teman Pro 2. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Satu lagu dari Uap Widya dengan Bersama Teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 59 menit siang hari ini. Dan kita masih bahas nih kuliner es Indonesia yang punya makna sejarah luar biasa nih Teman Pro 2 ya. Selanjutnya adalah es podeng, di mana nama es podeng ini berasal dari bahasa Madura yang memiliki arti putar Teman Pro 2. Dan es podeng ini lahir dari kreativitas masyarakat Indonesia di era kolonial, di mana saat es krim masih menjadi makanan kalangan atas dan masyarakat kemudian membuat versi lokal berbahan susu dan juga santan kelapa. Dan selain itu juga es dawet Teman Pro 2. Jadi kalau menurut Ketua Dewan Kesenian Banjarnegara, nama Dawet Ayu ini sangat amat populer setelah ada lagu Dawet Ayu Banjarnegara karya Bono yang dipopulerkan kembali oleh grup seni Peang Penjol pada 1980-an. Dan sejak itu es Dawet Banjarnegara dikenal luas dengan sebutan Dawet Ayu Teman Pro 2. Kalau cuacanya lagi gak jelas gini Teman Pro 2, kadang hujan, kadang panasnya luar biasa, triknya gitu ya, kamu biasanya jajan es yang mana? Aduh, jadi pengen minum es deh Teman Pro 2 pagi hari ini. Thank you.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan mengawali informasi olahraga di jam 1 ini, datang dari pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah, yang memastikan satu tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan Jo Sung Hyun dan juga Jung Na Eun dengan 21-9, 12-21, 21-19. Jujur, ini di tahap pertama atau di round pertama ini cukup jauh teman Pro 2 ya. Dan laga perempat final nomor ganda campuran itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada minggu hari ini 27 September 2026. Jujur ini bangga banget sih teman Pro 2. Dan hal ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas pasangan Jo dan juga Jong. Dan usai pertandingan, Nita tuh ngaku kalau pasangan Indonesia terus tertekan pada awal game ketiga. Dan emang bedanya tipis sih teman Pro 2, cuma beda 2 poin aja. Ini hampir aja kalau jus jadi pertandingan yang sangat amat sengit teman Pro 2. Nita juga menambahkan kalau dirinya dan juga Amri pengen banget memberikan yang terbaik pada ajang 4 tahunan ini. Hal ini diakui Nita membuatnya sangat amat emosional saat melakukan selebrasi usai kemenangan. Dan Amri yang menjadi pasangan Nita juga mengungkapkan kegembiraan yang sama teman Pro 2. Dan kita doakan ya, karena di semifinal Amri dan juga Nita ini akan berjumpa dengan pasangan Feng Yangze dan juga Huang Dongping dari Tiongkok. Kata Amri sih, pertandingan menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia versi BWF ini menjadi laga rematch gitu teman Pro 2 ya. Dan kita doakan semoga ini bisa memberikan medali emas bagi Indonesia di Asian Games 2026.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Back again with BTB on Pro 2 on weekend. Dan teman Pro 2 masih kita bahas informasi olahraga, di mana lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah mengungkapkan perasaannya usai berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Ia menilai torehan prestasi ini terasa jauh lebih spesial dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan yang telah ia ikuti sebelumnya. Dan menurut lifter berusia 25 tahun tersebut, atmosfer pertandingan kali ini memberikan kesan yang cukup berbeda, di mana kehadiran dan dukungan langsung dari anggota keluarga barunya menjadi momen spesial untuk Rahmat. Dan for information teman Pro 2, Rahmat Erwin ini meraih emas dari nomor pertandingan 75 kg. Ia juga sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Total angkatan Rahmat Erwin yaitu 366 kg, diantaranya ialah angkatan snatch 160 kg dan angkatan clean and jerk 206 kg. Sementara medali perak diraih oleh wakil Thailand, Wirapon Wichuma, ia juga membukukan total angkatan 365 kg dengan rincian 160 kg angkatan snatch dan 205 kg angkatan clean and jerk. Sedangkan perunggu direbut oleh lifter Korea Utara, Chong Song Ri, ia mencatatkan total angkatan 357 kg dengan rincian 162 kg angkatan snatch dan 195 kg angkatan clean and jerk.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Waktunya sate siang.

101.2 perubahan teman-teman terbaik kamu. Baik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Santai Siang. Dan informasi olahraga lainnya datang dari pemerintah Kota Tangerang nih. Ini cukup membanggakan teman-teman berdua, karena Pemkot Tangerang ini bakalan segera membangun fasilitas olahraga sepatu roda bertaraf nasional dan juga representatif. Hal itu guna mendukung atlet memiliki ruang latihan yang dapat menunjang perkembangan. Dan sebenarnya kalau kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota dan juga Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia itu berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026. Namun hal tersebut baru diwacanakan. Jadi bagi para atlet, ajang ini tuh menjadi salah satu kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, sekaligus mengukur kesiapan menghadapi kompetisi berikutnya. Sahrudin juga menyatakan kejuaraan bukan sekadar pertandingan, tapi juga bagian dari proses yang memberi ruang untuk atlet berkembang. Dan buat kamu teman berdua yang lagi sepatu roda gitu ya, kayaknya pas banget sih sama lagu ini. Lagu dari Nauna dengan Rollerblade, jangan lupa jalan-jalan dengan sepatu rodaku teman.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

0: Satu lagu dari Project Pop Teman Pro 2 dengan I Still Know What You Did When You Bohong, katanya Teman Pro 2 ya. Menemani kamu di jam 1 lepas waktu 58 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya datang dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yang optimis Indonesia mencapai target emas 4 emas di Asian Games 2026. Indonesia baru memperoleh medali emas kedua dari cabang olahraga angkat besi oleh Rahmat Erwin Abdullah pada Sabtu kemarin. Dan selain itu, dengan capaian itu ya, Teman Pro 2 Taufik melihat peluang Indonesia menambah emas masih terbuka, apalagi masih ada beberapa cabang olahraga unggulan yang belum mulai bertanding. Taufik juga meminta mental dan juga fokus atlet tetap dijaga. Ia memastikan pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendukung atlet Indonesia, Teman Pro 2. Dan buat kamu Teman Pro 2, setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam top chart di minggu ini, Teman Pro 2 ya. So kita bakal ketemu lagi di jam 4 nanti. Don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.
1: 1930-an, bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikram.

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di sosial media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya, perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8

0: sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Posisi 19 overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selina Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi.

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Yang ke-13 Semaprodo minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Semaprodo minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada Sinis Piro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget teman Produo Faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produo di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, sama Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sore ceria aja. Dan balik lagi bareng BTB di Pro 2 FM Banten. Sebelumnya kamu bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam top chart mingguan teman Pro 2 ya. Gimana? Apakah lagu kamu masuk ke dalam chart Indonesia ataupun mancanegara teman Pro 2? Dan balik lagi bareng BTB. Kalau sore-sore gini aku mau bawa topik, apalagi kalau Gen Z. Kamu ngerasa gak sih kalau Gen Z tuh lately udah pada sibuk-sibuknya, lagi pada sibuk-sibuknya, nggak sempet upload-upload gitu kan ya. Kayaknya emang lagi cukup heavy gitu ya untuk kehidupan akhir-akhir ini teman Pro 2. Dan biasanya kalau ketika lagi sibuk gitu ya, ada beberapa hal yang memang terlewati gitu kan teman Pro 2. Biasanya kalau titik paling sibuk Gen Z ini gak bikin story di second account. Jujur udah lama banget lagi teman Pro 2, gak tahu kenapa kayak kalau dibedain sama masa-masa di kampus gitu ya, kayaknya everything itu selalu dibuat video gitu kan ya. Dan sekarang kayak udah gak sempet aja jujur gitu. Justru malah udah mah gak bikin story di second account, apalagi di first account gitu kan. Ditambah kerjaannya padat banget, fully banget gitu kan. Sampai screen time tuh semakin turun teman Pro 2. Kalau kamu siapa yang ngerasa yang ngerasa screen time-nya makin sedikit teman Pro 2? Aku sih ngerasa kayak kok makin dikit ya. Kayak gak tahu kenapa udah gak ada nafsu gitu untuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram gitu kan. Jadi kayak emang sesibuk itu kayak Gen Z gitu kan. Boleh dong kamu share teman Pro 2 kalau kamu kira-kira titik paling sibuk as a Gen Z itu apa, gak sempet apa gitu kan, yang biasanya dulu kamu sering lakukan. Kamu boleh cerita di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kita masih bahas kalau kamu apa sih titik paling sibuk as a Gen Z gitu kan. Kalau sebelumnya kita udah bahas kalau udah makin jarang banget bikin story di second account Teman Pro 2. Udah mah di first account gak pernah bikin story, ini di second account apalagi Teman Pro 2 ya. Dan titik lain tersibuk Gen Z adalah gak bikin dam akhir bulan. Entah mungkin saking padatnya atau nggak mood aja gitu kan Teman Pro 2 ya. Nggak tahu kenapa kayak nggak sempet foto-foto sih lebih tepatnya. Jujur, aku juga kan kadang-kadang tiap bulan emang sering banget untuk upload dam kayak dam February, dam Agustus gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa pas mau upload kan ngerasa kayak banyak banget yang dilaluin gitu ya. Ternyata saking padatnya pekerjaan kita gitu kan Teman Pro 2, saking sibuknya, saking hebohnya gitu kan, kita malah gak sempat foto-foto. Yang mana sebenarnya momen itu momen yang bisa digabungkan ke dalam kolase dam akhir bulan Teman Pro 2. Kalau kamu apakah memang ngikutin juga dam-dam akhir bulan ini? Karena jujur udah emang gak pernah di upload apa-apa di first account gitu ya. Dan ya sebulan sekali lah untuk upload story, ya it's okay aja sih Teman Pro 2 ya. Biasanya di akhir-akhir bulan nih, tanggal 27, tanggal 28 gitu kan. Pokoknya minggu-minggu besok nih, minggu terakhir di bulan September, kayaknya juga mau ikutan lagi dam di bulan September. Tapi gak tahu kenapa kok gak ada foto apa-apa ya Teman Pro 2 ya. Kayak nothing happens, padahal jiwa dan raga nih udah kerasa lelahnya gitu kan Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga Teman Pro 2 yang dalam perjalanan dari nongkrong atau mau nongkrong gitu ya, boleh juga dong diinformasikan untuk kondisi lalu lintas nih. Kalau kamu lagi kejebak macet atau sedang ada something-something happens di jalanan gitu ya, boleh juga kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kalau kita ngomongin Gen Z yang rasanya super duper sibuk gitu kan. Kalau tadi masalah sosial media, kalau sekarang tuh gak tahu kenapa, kalau aku sendiri ya personal tuh ngerasanya kayak udah gak sempet sarapan gitu Teman Pro 2. Jadi ada istilah yang baru banget gitu kan, namanya brunch, yaitu breakfast plus lunch. Jadi ini tuh salah satu konsep di mana kamu tuh menggabungkan antara sarapan dengan makan siang, alias rapel biar hemat Teman Pro 2 ya. Gimana? Kalau kamu apakah merasakan yang sama? Karena jujur kalau pagi kan kayak pak-pik-pik banget gitu ya, banyak hal yang dilakukan dan lo tuh gak bakal sempet gitu untuk handle everything. Jadi just you can do it aja lah, yang penting sampai kerja gak telat gitu kan, abis itu langsung kerja gitu. Dan inget-ingetnya udah jam 11 gitu, kayak aduh kok lapar banget, tiba-tiba perut keroncongan gitu kan Teman Pro 2. Pas inget ternyata belum sarapan. Tapi jujur it works kalau kamu pertama gak punya penyakit asam lambung ya. Karena beneran gak bisa banget nih kalau kamu punya penyakit asam lambung gitu kan. Karena mesti ada, at least ada yang dimasukin gitu kan untuk sarapan gitu. Ada yang di granyem dulu lah buat memulai hari gitu. Tapi kalau kamu timnya yang emang sehari cuma makan sekali atau sehari cuma makan dua kali di siang sama malam aja, ya bisa dilakukan gitu. Dan jujur sebagai anak-anak perantauan misalkan Teman Pro 2 ya, makan rapel, sarapan digabung dengan makan siang tuh sangat amat bikin menghemat budgeting sih. Tapi jangan lupa ya, kadang-kadang kalau aku sih ngerasanya masih tetap ada pengeluaran buat ngopi sebetulnya gitu kan. Gak apa-apa deh makan, gak apa-apa makan disedikitin gitu kan porsinya atau mungkin frekuensinya. Tapi kalau ngopi tetap butuh ya Teman Pro 2 ya. Boleh juga dong sekali lagi untuk kamu Teman Pro 2 yang mau into atau join sama topik kita sore hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten Teman Pro 2. Kalau gitu biar kamu makin semangat nih untuk keliling atau jalan-jalan di sore hari ini, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Yo.

Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Back again with BTB Teman Pro 2, satu lagu dari Fate dengan Sekedar Teman menemani kamu di jam 4 lepasan waktu 55 menit sore hari ini. Dan titik lain bagi Gen Z yang paling sibuk adalah wishlist yang numpuk tapi gak pernah di check out Teman Pro 2 ya. Banyak banget yang kepengen gitu kan ya, udah ada di keranjang-keranjang gitu kan, tapi gak pernah di check out. Kenapa? Karena banyak pertimbangan, banyak hal yang dilakukan juga ya Teman Pro 2 ya. Jadi gak bisa banyak hal, ya banyak lah banyak pertimbangannya, akhirnya gak bisa dibeli gitu kan atau dilakukan Teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira sesibuk apa sih, sesibuk-sesibuk apapun gitu ya, tetap harus membahagiakan diri kamu Teman Pro 2. Jangan sampai kamu lupa gitu kan dengan kesehatan, kebahagiaan kamu. Karena at the end ya apa yang kita lakukan sejauh ini ya buat kita gak sih Teman Pro 2, ya emang buat siapa lagi, ya gak sih? Dan buat menemani sore hari kamu Teman Pro 2 biar makin bersemangat, kayaknya perlulah ya kalimat terima kasih kayak lagu dari Jayadi dengan terima kasih.

0: Hitschaffer.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa sudah di jam 5 aja, masih ditemenin BTB. Biar makin semangat nih untuk jalan-jalan di minggu sorenya teman Pro 2 ya. Sudah masuk di Pro 2 Hits Shuffle. Jadi kamu bisa rilis atau request lagu-lagu terbaik versi kamu dengan rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020 teman Pro 2. Bisa langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani sore hari kamu ditemenin sama satu lagu dari Camila Cabello dengan Havana.

0: sana.
1: Bisa gak ya sukses di usia muda?
2: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
1: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
2: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu, paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
3: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

with BTB on Produa on weekend. Dan sudah masuk nih teman Produa untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Hendra. Hendra pengen dengerin Fall Out Boy dengan The Last of the Real Ones. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Produa. Another one datang lagi dari Cindy. Cindy pengen dengerin Gemala featuring dengan Caramel dengan Beda. Selain itu ada juga dari Singgi. Singgi pengen dengerin Pasto dengan Pertanyaan Bodoh. Dan another one datang dari Siska. Siska pengen dengerin Icon dengan Sino Sijak. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Setelah gue di Icon dengan Sino Sijak, teman Pro 2, menemani kamu di jam 5 lepas dan waktu 47 menit sore hari ini. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini atau di Hit Shuffle. Teman Pro 2 datang dari Regina. Regina pengen dengerin Keisha Lefronka dengan Jadi Kekasihku Saja. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Another one datang juga dari Cindy. Cindy pengen dengerin David Guetta featuring Sia dengan Titanium katanya. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Another one datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin NCT Dream dengan My First and Last katanya. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Dan selain itu ada juga dari Regi pengen dengerin Last Child dengan Ketidakrelaanku. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle dari rilisnya tahun 2015 sampai dengan 2020 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di Pro 2 on the weekend. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Tapi sebelum aku sampaikan atau sebutkan apa aja yang di request, aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang beribadah, dan juga untuk kamu yang mungkin hari ini beribadah di malam hari, teman Pro 2 juga hati-hati di jalan, dan yang sedang dalam perjalanan juga tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Dan sudah masuk lagi nih teman Pro 2 untuk request lagu di sore hari ini gitu kan ya. Datang dari Singgi pengen dengerin Charlie XCX dengan Porsche. Kemudian ada juga dari Regina pengen dengerin One Direction dengan Drag Me Down. Another one datang juga dari Kartika pengen dengerin Fatin dengan Pelangi dan Hujan. Dan selain itu ada juga dari Fahri pengen dengerin Agnes Mo dengan Level Up. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle dengan rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Lagi bareng BTW teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Randy. Randy pengen dengerin Tulus dengan Gajah. Another one datang juga dari Rahman. Rahman pengen dengerin Meghan Trainor dengan All About That Bass. Selain itu ada juga dari Desi. Desi pengen dengerin Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu, kita mulai dengan Tulus Gajah. Setidaknya

balik lagi bareng teman-teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Datang dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Adele dengan Hello katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu juga dari Ruli pengen dengerin request lagunya Billie Eilish dengan Lovely katanya. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Farhan pengen dengerin Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Here we go.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Solo gue DJ Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di minggu sore kali ini. Tapi kamu jangan sedih karena minggu malamnya bakal ditemenin sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Happy weekend teman Pro 2.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi. Dorongan itu dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan dan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai daerah.

Beralih ke informasi selanjutnya, Mampro 2 Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam matchday pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley London dini hari tadi, dan pelatih Inggris Thomas Tuchel nggak bisa menyembuhkan kekecewaannya, terutama karena start buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri.

0: Beralih ke informasi terakhir, Teman Pro 2, rumah produksi Amadeus Cinemagma dan juga GJLS Entertainment merilis poster perdananya film GJLS Berapi-api dengan konsep buram atau blur. Konsep tersebut kembali membuat trio pemain utama Rigen Rakelna, Ananta Rismo, dan Hifsi Hoir melayangkan candaan protes melalui media sosial. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi ya menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa, ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan tentunya beragam obrolan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kita sedihnya sudah berada di penghujung hari Minggu ya, yang which is besok hari Senin. Semangat teman Pro 2 untuk kembali lagi ke rutinitas ya. Mungkin kemarin-kemarin liburan dipakai buat olahraga atau mungkin dipakai buat healing kali ya. Semoga apapun kegiatannya di weekend kamu kali ini itu bisa jadi energi balik lagi untuk bertempur ya teman Pro 2 di Senin besok nih. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Indonesia Pro Indie dari Pro 2 Jakarta. So balik lagi ditemenin sama Rama karena dari jam 8 sampai jam 9 seperti biasa Rama akan ngasih kamu informasi terkini di segmen Music and Info. Lanjut lagi kita ada sesi-sesi curhat ya di jam 9 sampai jam 11 tepatnya di cerita penutup hari ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Yes, teman produa, masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info ya. Ada yang menarik banget dari konser The Weeknd di Jakarta International Stadium kemarin, teman produa. Bukan cuma soal penampilan di dalam venue aja, tapi juga ada aksi seru dari luar pagar konser yang sukses banget mencuri perhatian. Namanya adalah Chandra Setiawan Ikram. Ia merupakan seorang driver ojol yang emang dikenal punya hobi nyanyi gitu ya. Di tengah ramainya suasana konser, Chandra nih malah bikin versi sendiri di konser tersebut. Nah, duduk santai di sekitar area luar venue, dia melipir nih keluar pagar pembatas dan ikut nyanyi sambil bikin konten. Kali ini lagu yang dibawakan adalah Call Out My Name ya, dari The Weeknd tentunya. Dan kontennya kemudian dibagiin lewat akun media sosial miliknya, dan aksinya pun kembali jadi hiburan buat para penonton di dunia maya nih. Nah, ini yang menarik juga teman produa, karena ternyata ini bukan aksi pertamanya Chandra. Namanya tuh udah sempet viral ya sejak September 2025. Dia tuh waktu itu sempat nyanyiin lagunya Starlight dengan penuh penghayatan dari luar pagar di konsernya Muse kalau nggak salah di Ancol teman produa. Dan sejak saat itu setiap ada konser besar di Jakarta, Chandra tuh seolah-olah punya jadwal tetap sendiri gitu ya. Mulai dari Coldplay, Bruno Mars sampai The Weeknd, hampir selalu ada momen-momen Chandra menikmati konser dari jalur luar. Dan jujur aja ya teman produa, ada sisi unik dari cerita ini. Ketika sebagian orang menikmati konser di dalam venue dengan tiket dan segala kemeriahannya, Chandra justru berhasil menciptakan panggungnya sendiri di luar pagar. Bukan soal seberapa dekat dengan panggung utamanya, tapi gimana sih dia bisa menikmati musik sekaligus berbagi hiburan dengan caranya sendiri. Jadi buat kamu yang kemarin mungkin belum sempat nonton The Weeknd, mungkin belum terlambat buat ikut kali ya menikmati vibe konsernya lewat konten-konten seru di luar venue. Kalau ada kemauan buat nyanyi, pagar pun nggak jadi penghalang ya teman produa buat tampil nih. So, berarti The Weeknd akan menemani kamu kali ya di malam hari ini. Lagu favorit Rama dari The Weeknd sih, Cry For Me ya. Kalau kamu apa nih teman produa?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman Pro 2, siapa sih yang mungkin kangen gitu ya lihat 420 manggung? Karena rasa kangen itu akhirnya kebayar juga nih setelah vakum sejak Februari 2025. 420 akhirnya kembali lagi naik panggung di Pesta Pora 2026, Teman Pro 2, tepatnya kemarin ya, di Sabtu 26 September di Jakarta. Yang bikin comeback kali ini makin spesial, Ari Lesmana dan juga Nui itu tampil bareng Erwin Gutawa Orkestra dengan sekitar 50 musisi. Jadi nuansa lagu-lagu 420 yang biasanya kerasa intim, yang adem gitu ya, kali ini hadir dengan balutan orkestra yang lebih megah lagi. Mereka juga ngebawain sejumlah lagu-lagu klise, termasuk Andai Aku Bisa, sebelum kembali mengajak penonton bernyanyi lewat lagu-lagu yang kamu dengerin nih di malam hari ini, yaitu adalah Mangu. Dan momen ini juga tentunya punya suasana yang cukup emosional, Teman Pro 2. Sebelum penampilan 420, Erwin Gutawa itu ngajak penonton mengheningkan cipta untuk mengenang Guru Soekarno Putra yang wafat di hari yang sama. Orkestra kemudian membawakan Kala Sang Surya Tenggelam, salah satu karya guru yang pernah dipopulerkan oleh Krisye ya. Jadi comeback 420 kali ini itu bukan cuma soal kembalinya Ari Lesmana ke atas panggung. Ada nostalgianya, ada kolaborasi lintas generasinya, dan tentunya penghormatan untuk dua nama besar ya dalam perjalanan musik Indonesia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Baru saja kamu ngedengerin satu lagu yang lumayan syahdu ya teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini dari Payung Teduh berjudul Resah, dan menemani kamu masih ditemenin juga sama Rama ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke informasi selanjutnya kali ya, karena ada info menarik buat kamu yang mungkin punya adik, punya keponakan, atau mungkin kamu sendiri lagi cari bacaan yang seru dan juga gratis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasben, wah ini singkatannya agak susah ya teman Pro 2. Ini katanya mereka punya koleksi buku bacaan anak yang bisa kamu akses secara gratis lewat platform digital resminya. Koleksinya juga cukup beragam banget dan disusun berdasarkan kebutuhan serta perkembangan anak di teman Pro 2. Jadi bukan cuma sekedar punya banyak buku aja, tapi juga bisa jadi salah satu cara buat mengenalkan kebiasaan membaca sejak dini dengan pilihan bacaan-bacaan yang sesuai tentunya ya. Yang menarik adalah aksesnya juga itu tentunya lebih inklusif teman Pro 2. Selain tersedia dalam format digital, ada juga koleksi dalam format braille atau dalam bahasa isyarat juga gitu ya. Yang artinya lebih banyak anak bisa menikmati cerita dan mendapatkan pengalaman membaca sesuai dengan kebutuhannya. Nah mungkin buat kamu yang penasaran dan mau langsung cari bacaannya, koleksi ini tuh bisa diakses gratis lewat CB di buku.kemendikdasmen.go.id atau mungkin lewat Budi ya, di budi.kemendikdasmen.go.id. Jadi daripada waktu luang cuma dipakai buat scroll-scroll gak jelas, ya sesekali ya coba geser ke halaman buku teman Pro 2. Who knows, satu cerita hari ini bisa jadi awal kebiasaan yang baik untuk kamu bawa nanti sampai tua nih. I'm like

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita di penghujung segmen Music and Info. Kita beralih lagi ya ke informasi seputar Pesta Pora nih di hari kedua. Katanya masih punya banyak kejutan banget teman Pro 2. Salah satunya datang dari NPD ya. Ini boy band nih yang lagi rame-ramenya. Itu sukses bikin suasana panggung makin rame dengan dua kejutan sekaligus ya. Nah, NPD tampil dengan konsep yang cukup unik teman Pro 2. Mereka muncul dari dalam box kado berukuran besar yang ada di atas panggung nih. Jadi bukan cuma penampilannya yang ditunggu aja, tapi juga mereka tuh muncul dengan sesuatu yang agak beda gitu ya. Jadi bikin orang tuh penasaran. Kayak misalkan ya buka kado gitu ya, tapi jadi isinya satu boy band. Emang agak absurd sih, tapi ya kapan lagi teman Pro 2 kita dapat elemen-elemen atau pengalaman seperti itu gitu ya. Tapi kejutannya yang lebih meriah lagi itu datang ketika NPD membawakan single Lupain Aku Please dan ngajak Kak Yaya alias Raisa ya untuk ikut bergabung di atas panggung. Belum selesai sampai situ teman Pro 2, kejutan berikutnya datang ketika Iqbal Ramadan juga dipanggil naik ke panggung untuk bawain lagu debutnya ya, kalau nggak salah ini Sempurnanya Aku. Jadi kebayang banget teman Pro 2 kemarin serunya kayak gimana. Penonton yang mungkin awalnya cuma nunggu NPD tampil, tiba-tiba malah dapat bonus kolaborasi dalam satu panggung. Ini dua nama besar ya teman Pro 2, Raisa iya, Iqbal juga iya. Ditambah konsep kemunculan dari box kado yang bikin penampilan mereka juga makin memorable kalau menurut Rama sih ya. Jadi kalau emang ngomongin festival musik, salah satu hal yang paling seru itu emang momen ketika kita nggak tahu nih siapa yang bakalan muncul berikutnya. Dan NPD berhasil bikin penonton Pesta Pora dapat kejutan berlapis di malam itu ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: That's why I am red.
1: Jaga malam.
2: Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Mungkin ada gak sih teman Pro 2, versi kamu yang kalau lagi sama temen itu bisa berisiknya minta ampun, jokesnya keluar tiap 3 detik, ekspresi mukanya juga bebas, tapi begitu masuk kantor mendadak berubah jadi manusia yang paling profesional sedunia. Duduknya tegak, ngomongnya tertata, kata senyum secukupnya, bahkan ketawa pun kadang harus lihat dulu gitu ya siapa yang ada di ruangan. Pulang kerja karakternya balik lagi nih, rasanya kayak punya dua mode kehidupan yang beda server ya teman Pro 2. Sebenarnya punya gaya berbeda sesuai situasi itu bukan sesuatu yang aneh ya. Di dunia kerja emang menuntut kita membaca konteks juga. Cara ngobrol dengan teman nongkrong jelas gak bisa sama dengan cara berkomunikasi dengan klien, atasan, atau mungkin rekan kerja yang baru dikenal. Kita tuh emang perlu menyesuaikan bahasa, ekspresi, dan juga perilaku ya. Masalahnya muncul ketika penyesuaian itu kerasa seperti harus memainkan karakter yang sama sekali bertentangan dengan diri sendiri setiap hari. Kalau kita lihat di psikologi kerja, ada konsep emotion labor teman Pro 2, yaitu adalah usaha mengatur ekspresi dan emosi supaya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi ketika hati sedang berantakan tapi tetap harus terlihat ramah kepada pelanggan, atau sebenarnya kesel tapi harus tetap profesional di dalam rapat, itu bukan sekedar basa-basi aja ya. Emang ada energi emosional yang ikut dikeluarkan juga. Makanya pertanyaannya, bukankah apakah kamu tuh punya versi kantor dan versi rumah? Hampir semua orang kayaknya ada kayak gitunya ya teman Pro 2. Jadi pertanyaannya, berapa banyak energi yang harus kamu keluarin untuk mempertahankan versi kantor itu? Makanya kita bakalan bahas selama 1 dan 2 jam ke depan ya teman Pro 2.
3: Sementara

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Tapi tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Sekedar mengingatkan besok hari Senin teman Pro 2. Jadi ingat ya kalau misalkan besok harus kembali bekerja. Nah, ngomongin seputar pekerjaan, ada sisi positif ya tentunya dari kemampuan mengubah mode kalau misalkan lagi kerja. Kamu mungkin jadi lebih tahu kapan harus serius, kapan bisa bercanda, dan kapan harus nyampein kritik ya. Bisa juga kamu tahu juga nih kapan untuk menahan respon-respon emosional yang sifatnya pribadi. Ini sebenarnya bagian dari kemampuan membaca situasi ya teman Pro 2. Karena bayangin kalau misalkan setiap emosi langsung keluar tanpa filter, baru dapat email revisi sedikit, kayaknya meja langsung dipukul ya. Atau mungkin baru beda pendapat sedikit gitu di meeting, suasana mungkin jadi tempat debat kali ya. Jadi kemampuan mengatur diri juga bisa membantu hubungan profesional. Orang mungkin gak selalu membutuhkan kamu menjadi pribadi yang spontan dan apa adanya. Dalam beberapa situasi, mereka tuh membutuhkan kamu yang bisa menjaga komunikasi tetap jelas meskipun suasananya lagi panas-panasnya nih. Yang artinya menjadi profesional tuh bukan berarti palsu ya teman Pro 2. Kadang itu justru menunjukkan bahwa kamu tuh punya kontrol terhadap cara membawa diri. Tapi ada batas-batas juga yang perlu diperhatikan teman Pro 2. Kalau misalkan setiap hari kamu ngerasa harus menghapus kepribadian sendiri supaya tetap dianggap profesional, lama-lama pekerjaan tuh bukan cuma menguras tenaga fisik ya, tapi juga tenaga-tenaga emosional. Kalau kita lihat penelitian tentang emotional labor, itu membedakan antara surface acting, ketika seseorang menampilkan emosi yang sebenarnya tidak dirasain, dan juga deep acting, ketika seseorang berusaha mengubah keadaan emosinya agar lebih sesuai dengan tuntutan situasi. Dampaknya terhadap kesejahteraan itu bisa beda banget teman Pro 2. Jadi punya mode profesional itu berguna banget ya. Yang bikin pertanyaan menarik justru ketika mode profesional tersebut berubah jadi mode acting. Kerja tuh emang perlu profesional, tapi jangan sampai tiap masuk kantor rasanya jadi kayak audisi sinetron gitu ya teman Pro 2. Jadi tetap jadi diri kamu juga ya. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan panjang kita seputar pekerjaan karena ya besok hari Senin ya, Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Henry Mudini yang Drunk Text Wish. Ini lagu favorit Rama juga nih teman Pro 2.

Kegiatan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih membahas seputar double personality di dunia kerja gitu ya. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang jarang banget kelihatan. Nah, kamu mungkin kelihatan baik-baik aja di kantor atau mungkin produktif, bahkan kelihatannya ramah, gampang diajak kerjasama. Tapi setelah pulang, rasanya itu pengen diem gitu ya. Bukan karena pekerjaan fisiknya luar biasa berat, tapi karena sepanjang hari itu kamu terus mengatur respon-respon. Menahan kesal, jaga ekspresi, milih kata-kata, mengontrol reaksi, dan juga memastikan gak ada emosi yang salah keluar di tempat yang salah juga. Nah, kalau kita ngebahas seputar surface acting, teman perdua, emang menarik karena dari luar hasilnya tuh bisa kelihatan bagus. Orang tuh ngelihat kamu tetap ramah, tetap profesional, tetap bisa tersenyum dalam keadaan apapun. Tapi sejumlah penelitian menemukan bahwa pola ini tuh berkaitan banget sama emotional exhaustion dan berbagai hasil kerja yang kurang menguntungkan juga. Kalau kita lihat dari meta-analisis, tahun 2026 mencakup 27 studi dari berbagai kelompok pekerjaan, itu menemukan hubungan antara emotional labor yang bersifat menguras tenaga khususnya surface acting dan juga emotional dissonance dengan beragam indikator masalah kesehatan mental. Peneliti juga menekankan bahwa bukti yang masih ada itu memiliki keterbatasan dan hubungan tersebut enggak otomatis membuktikan sebab akibat. Makanya teman Dua, ada orang yang setelah kerja itu gak pengen ketemu siapa-siapa. Bukan selalu karena dia introvert atau mungkin dia ansos gitu ya. Bisa jadi kapasitas sosialnya emang udah terkuras setelah seharian ngejalanin peran-peran tertentu. Dan kalau misalkan ini terjadi terus-menerus, pekerjaan tuh bisa kerasa kayak tempat dimana kamu tuh harus jadi orang lain selama kurang lebih 8-12 jam, tergantung pekerjaan kamu berapa sih ya. Nah, kalau misalkan pulang kerja yang dilepas bukan cuman sepatu dan juga kepribadian, mungkin ada sesuatu yang perlu diperiksa juga nih teman Pro 2 ya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ketinggalan, Rama lagi ngobrolin seputar double personality ya, atau dua identitas dalam dunia pekerjaan nih. Kali ini kita masuk yang lumayan debatable, karena banyak orang yang bilang dunia kerja tuh harus banget otentiknya. Jadilah diri sendiri, jangan fake, jangan terlalu mikirin penilaian orang. Kedengarannya keren, tapi kalau diterapin mentah-mentah juga bisa jadi masalah ya teman Pro 2. Karena jadi diri sendiri bukan berarti semua pikiran harus langsung dikeluarin. Semua emosi harus diumumin, atau mungkin semua kebiasaan pribadi harus dibawa ke tempat kerja. Di sisi lain, terlalu banyak menyesuaikan diri juga tentunya punya sebuah konsekuensi lagi ya. Kalau setiap keputusan dibuat hanya supaya disukai aja, setiap pendapat ditahan supaya nggak dianggap repot, dan setiap ketidaksetujuan itu disembunyiin demi menjaga citra, ya lama-lama identitas profesional kamu bisa dibangun berdasarkan ekspektasi orang lain ya. Penelitian tentang emotional labor itu menunjukkan bahwa ekspresi emosi yang lebih otentik dan strategi deep acting dalam beberapa konteks itu dapat berkaitan dengan kepuasan kerja yang lebih baik dibandingkan surface acting ya teman berdua. Tapi hasilnya juga tentunya nggak seragam di semua pekerjaan atau mungkin situasi. Faktornya juga banyak, seperti tuntutan pekerjaan, otonominya, belum lagi dukungan sosial juga tentunya ikut berperan. Jadi mungkin masalahnya bukan memilih antara jadi diri sendiri atau jadi profesional. Yang lebih realistis adalah punya batas yang sehat di antara keduanya. Profesional bukan berarti kehilangan diri sendiri, dan authenticity juga bukan berarti kamu ngeluarin semua yang ada di kepala kamu ya teman-teman. Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: tahu nggak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sidasir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya variasi 26 min cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

Baru aja kamu ngedengerin satu lagunya Hindia ya secukupnya. Ini merupakan salah satu lagu di album debutnya Hindia sendiri, Teman Pro 2, dan menjadi salah satu lagu yang memorable. Dan ini juga merupakan request ya dari pendengar bernama Sasa Teman Pro 2. Terima kasih yang udah bergabung di malam hari ini. Setelah Rama ingatkan lagi, kalau misalkan emang kamu punya lagu-lagu favorit gitu ya, langsung aja yuk WhatsApp-nya ke kami di 081-1145-1016. Dan Teman Pro 2, setelah kurang lebih kita ngobrolin seputar double personality gitu ya, kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya yang mungkin cukup relate buat banyak pekerja, terutama di Indonesia. Dalam literatur psikologi kerja, fenomena ketika seseorang harus menampilkan emosi tertentu yang sebenarnya nggak sedang dia rasain itu dikenal dalam konteks emotional labor ya Teman Pro 2. Salah satu bentuknya adalah surface acting. Buat kamu yang nggak tahu, ini adalah mengubah ekspresi luar tanpa benar-benar mengubah perasaan di dalam. Contoh sederhananya, hati kita lagi kesel, tapi pekerjaan tuh nuntut wajah kita tetap ramah dan responnya tetap positif. Yang menarik Teman Pro 2, penelitian tuh nggak menyamakan semua bentuk pengaturan emosi sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Ada perbedaan juga antara sekedar memalsukan ekspresi dengan berusaha mengubah keadaan emosi supaya respon yang keluar tuh tetap kerasa lebih tulus. Konsep keduanya itu sering disebut dengan deep acting. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efek dari deep acting terhadap kesejahteraan dan kepuasan kerja itu bisa berbeda banget sama surface acting tadi ya Teman Pro 2. Bahkan sebuah meta-analisis di tahun 2025 yang mencakup 85 artikel dan juga 33.000 kurang lebih guru Teman Pro 2 itu menemukan bahwa surface acting berkaitan dengan burnout dan kepuasan kerja yang lebih rendah dalam kelompok yang diteliti. Sementara deep acting itu menunjukkan pola hubungan yang berbeda juga. Ini bukan berarti hasil tersebut juga berlaku identik untuk semua profesi ya. Nggak cukup menunjukkan bahwa kita bahwa cara kita mengelola emosi di tempat kerja tuh emang bisa punya konsekuensi berbeda-beda. Jadi kalau misalkan hari ini kamu tersenyum di depan laptop padahal batin kamu lagi loading gitu ya, secara ilmiah fenomenanya emang ada banget. Jadi jangan cuma dan jangan sampai laptopnya yang punya baterai health 80% ya kamunya tinggal 20%. Itu kalah sama laptop Teman Pro 2.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Lanjutin lagi pembahasan kita seputar double personality, karena ada satu fenomena yang menarik banget di dunia kerja ya, yaitu adalah perilaku seseorang bisa berubah tergantung siapa yang sedang ada di depannya. Dengan rekan satu tim tuh bisa santai aja, tapi dengan atasan itu bisa mendadak super duper formal. Dengan klien juga bisa berubah jadi customer service terbaik sepanjang sejarah gitu ya. Sementara di grup kantor, setelah jam kerja kembali jadi manusia yang cuma balesnya pakai stiker-stiker aneh. Siapa yang kerjanya kayak gitu mulu ya teman berdua? Nah, penyesuaian seperti ini sebenarnya cukup masuk akal karena setiap hubungan tuh memiliki ekspektasi sosial yang berbeda-beda ya. Bahkan penelitian terbaru mengenai emotional labor juga menyoroti bahwa pengelolaan emosi itu bukan terjadi ketika menghadapi pelanggan, tapi juga dalam hubungan internal dengan atasan, dengan rekan kerja, atau mungkin bahkan dengan bawahan gitu ya. Yang jadi persoalan adalah ketika perbedaan perlakuan tersebut terlalu ekstrim. Misalnya, seseorang merasa harus selalu terlihat setuju di depan atasan, tapi kemudian melampiaskan frustasi sama rekan satu tim. Atau mungkin sangat ramah kepada orang yang dianggap punya pengaruh, tapi cuek sama orang-orang yang dianggap gak penting. Itu udah bukan sekedar adaptasi komunikasi teman perdua, tapi menyangkut gimana seseorang memperlakukan orang lain berdasarkan posisinya aja. Jadi membaca ruangan itu skill, tapi mengubah karakter berdasarkan siapa yang punya jabatan lebih tinggi adalah cerita yang berbeda ya. Boleh kok punya banyak mode gitu ya, tapi jangan sampai tombolnya cuma berfungsi kalau ketemu sama orang-orang yang punya power ya. Itu namanya jahat ya teman pro 2. Jadi sebelum kita lanjutin lagi pembahasan yang masih panjang di malam hari ini, Rama mendapati sebuah request dari pendengar setia kita bernama Lara. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dia pengen mendengarkan lagu On My Way ya, dari Alan Walker. Ini featuring Sabrina Carpenter versi muda teman pro 2. So without further ado, langsung aja ya. I'm so-

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Gak kerasa teman Pro 2, Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di jaga malam hari ini gitu ya. Dan pada akhirnya kita punya versi diri yang emang berbeda di tempat kerja gitu ya. Nah, kalau misalkan emang kamu punya hal seperti itu, punya versi yang beda banget di tempat kerja, itu bukan otomatis juga kamu jadi manusia palsu ya. Manusia itu emang punya banyak sisi teman Pro 2. Dan lingkungannya yang berbeda itu memunculkan sisi yang berbeda pula. Kalau misalkan kamu bisa serius di meeting, kocak di kantin, pendiam mau pas waktu lagi capek, dan cerewet pas waktu lagi ketemu teman dekat, ya semua itu bisa menjadi bagian dari orang yang sama ya. Yang perlu diperhatikan adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan versi tersebut. Kalau misalkan menjadi profesional hanya berarti memilih kata dengan lebih hati-hati dan mengatur respon, itu bagian normal dari kehidupan kerja. Tapi kalau setiap hari kerasa seperti harus pakai topeng, menyembunyikan emosi, nekenin diri, atau mungkin pulang dalam keadaan benar-benar kosong, berarti ada dinamika kerja yang layak diperhatikan. Jadi apakah double personality di dunia kerja itu worth it? Jawabannya nggak bisa disamaratakan ya. Ada konteks ketika adaptasi membantu kamu bekerja lebih efektif. Ada juga kondisi ketika terlalu banyak acting justru bikin pekerjaan itu semakin menguras energi ya. Yang penting bukan punya berapa banyak versi diri, tapi apakah semua versi itu masih terasa sebagai bagian dari diri kamu. Teman Pro 2, karena di dunia kerja emang dituntut profesional, tapi profesional bukan berarti kita harus kehilangan sisi manusia di dalamnya ya. Kalau misalkan besok Senin sampai Jumat nih nanti kamu jadi pegawai, jangan sampai di Sabtu Minggu kamu masih harus recovery jadi peran itu ya. Jadi diri kamu sendiri aja ya teman Pro 2. So, terima kasih sudah mendengarkan di malam hari ini ya, dan terima kasih juga yang udah request dan udah nemenin Rama dari sore sampai malam hari ini. Besok bakalan ditemenin dulu sama Nandu Putra. So, tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2. Selamat beristirahat ya.
1: Halo, pengen berhati nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 27 September 2006, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 28 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati, bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur, dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu, sambil saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah menizinkan saya untuk menyebut namanya, berzikir, bertaat.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Kenapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari, barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Suratul Zumar. Suratul Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur. Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyiapkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp23 triliun mulai tahun 2027 untuk mengakselerasi pengangkatan guru paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu secara bertahap. Anggota Komisi 10 DPR RI Ade Rosi Horinisa mengungkapkan, kebijakan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam rapat bersama Komisi Bidang Pendidikan tersebut. Dan transformasi kepegawaian di ini dirancang untuk menuntaskan status tenaga pendidik non-ASN hingga tahun 2029 mendatang.

0: Selanjutnya dari dunia olahraga, tim nasional bola voli pantai putra Indonesia, Bintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi melaju ke 16 besar Asian Games 2026 sebagai juara Pool C. Dengan lolosnya Bintang dan Sofian ke 16 besar Asian Games 2026, Indonesia memiliki dua wakil di babak tersebut. Sebelumnya Imam Faisal dan juga Fairoz Baihagli juga mengunci tempat mereka setelah menuntaskan kompetisi Pool E di peringkat kedua. Dan fase 16 besar bola voli pantai putra Asian Games 2026 berlangsung pada Selasa 29 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria. Lagu tersebut bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Bagi El, Memoria menjadi langkah awal dalam perjalanan bermusiknya. Lagu ini lahir dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Kamga, dan juga Iqbal Siregar. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Bandan, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari Senin aja ya. Kemarin mungkin kamu udah santai-santai ya, udah main kesana kemari, udah rebahan, males-malesan di weekend teman Pro 2. Di hari Senin ini ayo semangat lagi beraktivitas ya. Udah di hari Senin dengan segala kesibukannya. Biasanya kalau hari Senin gak tau kenapa bawaannya tuh lebih apa ya, lebih riweh aja gitu ya. Riweh tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, lebih ribet aja gitu dibanding hari-hari lain. Gak tau kenapa ya, tapi semoga aja kamu bisa menjalani hari ini dengan lancar jaya ya teman Pro 2. Ditemani sama aku Sarah Genevi yang bakal jadi teman terbaik kamu di Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Hitly sampai jam 12 siang nanti.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dan

Temu Pro 2 biar hari Senin kamu gak makin huru hara gitu ya. Kalau kamu ada rencana mungkin nanti siang mau keluar atau hari ini ada rencana kegiatan di luar gitu ya. Kamu harus tahu perkiraan cuaca hari ini Temu Pro 2 biar ada persiapan juga. Dan ini aku bakal spill langsung Temu Pro 2 dari BMKG sendiri untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya di hari ini 28 September 2026 Temu Pro 2. Untuk di pagi hari ini Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan di banyak wilayah Temu Pro 2 untuk di siang hari. Jadi ada potensi hujan ringan di Panggarangan, Gunung Kencana, Banjarsari, Maja, Rangkas Bitung, Cibeber, Sobang, Lebak Gedong, Picu, Cung, Menes, terus juga Saketi, Mandalawangi, Sindang Resmi, Pulau Sari, Tunjung Teja, Kopo, Jawilan, terus Ciomas, Padarincang, Mancak, terus Taktakan dan juga Solear Temu Pro 2. Nah, untuk malam hari masih didominasi dengan cuaca berawan dan lagi-lagi ada potensi hujan ringan Temu Pro 2 untuk di daerah Rangkas Bitung, Cibadak, Cadasari, Kroncong, Kragilan, Cikande, Binuang, terus juga Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamarayan, Kopo, lanjut lagi ke Ciomas, Kresek, Balaraja, Rajek, Pasar Kemis, Tiga Raksa, terus Cisoka, Curug, Pagedangan, Legok, Tangerang, Ciputat, dan juga Serpong. Kalau malam hari gimana, Sar? Ada potensi hujan ringan juga enggak? Atau drama-drama hujan? Jadi, Temu Pro 2 untuk dini hari, Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan masih ada potensi hujan ringan. Untuk dini hari yang bakal berpotensi turun di daerah Cilegon, Bojonegara, Pulau Ampel, Pontang, dan juga Kasemen, Temu Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini ya. Jadi di siang hari sampai dini hari ada potensi hujan ringan. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas hari ini jangan lupa jas hujan dan juga payungnya. Dan karena udah mulai masuk ada potensi hujan-hujan gitu ya Temu Pro 2, jangan lupa untuk minum vitaminnya, terus juga makannya, makan yang sehat-sehat dulu aja ya Temu Pro 2, jangan sembarangan. Biar badan kamu ngerasa fit, karena aku ngeliat dari teman-teman aku nih banyak yang udah mulai gejala-gejala sakit Temu Pro 2.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palenewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Tongo Pro 2, wah kemarin banyak banget acara-acara musik yang pecah banget ya. Tongo Pro 2 salah satunya Pesta Pora. Setelah hampir 7 tahun nih Princess Syahrini vakum dari dunia musik, Tongo Pro 2 terus kemarin tampil di Pesta Pora. Aduh pecah banget ya Tongo Pro 2. Kan kita tahu ya kalau Syahrini emang vakum gitu ya untuk kualitas bareng dengan keluarganya gitu ya, dan juga putri semata wayangnya gitu ya Tongo Pro 2. Dan akhirnya setelah 7 tahun gitu ya penampilan Princess Syahrini di Pesta Pora ini jadi panggung off air pertamanya Tongo Pro 2, dan di sini benar-benar pecah banget. Jadi kalau kemarin aku scroll-scroll media sosial tuh sebelum perform, Syahrini tuh sempet menyapa fans-fansnya sambil doi naik kuda ya sama Om Pro 2. Dan itu lucu banget sih ya. Terus juga selain tampil solo gitu ya, ngebawain lagu Sesuatu, terus juga Seperti Itu, terus juga Kau Yang Memilih Aku. Wah banyak lah ya lagu-lagu yang dibawain sama Syahrini. Itu juga ternyata kolaborasi juga alias duet dengan beberapa musisi kayak NPD gitu ya, Tongo Pro 2 nyanyiin lagu Sempurnanya Aku. Terus juga ada Adrian Halif juga ngebawain lagu Alama Tongo Pro 2. Wah pokoknya benar-benar pecah banget ya Pesta Pora kemarin. Kalau bisa nih versi yang duet ini bisa gak sih dibikin officialnya biar bisa kita dengerin gitu ya Tongo Pro 2.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Temu Pro 2 udah jam 7 pagi, udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku juga udah bikin 3 pilihan di Instagram story-nya Pro 2 FM Banten ya. Jadi ada 3 musisi nih. Ada Bernadia, Gia Indrawari, dan juga Sabrina Leonor yang harus kamu pilih satu aja, Temu Pro 2. Di antara mereka bertiga yang nanti hasil vote-nya paling banyak, jam 7.30 alias di jam 7.30 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja buka Instagram kamu ya. Terus cari Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Tap story-nya sampai yang paling terakhir lah ya, Om Pro 2. Nanti kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana.